laut, gila ya kar di laut. Sagona tabota, poko dulu gegal kalamu, akhir pakele moy lalalar.

kudu samba Fatma mukde jagjor. Sakewal menyudupi emam, sakewal sok nambai jindi kura jam, mainya kadanggal kudu kumbajana bob.